menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, Kak? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
1: Oh, iya,
2: makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan, kayak
1: gitu. Lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Now I'm chilling, I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then, see you, alright, ciao.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak korban saat bencana terjadi. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, penguatan edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan agar responden terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Kita dengarkan podcast siaran tunda kerjasama LPP RRI dengan Antara News dengan topik Jangan Ganggu Bencana Datang. Narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Dr. Abdul Muhari SSI MT.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana? Gitu?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih, okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah. Tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris, kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang karena kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu.

0: dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Dari situlah harusnya kita berdiskusi, dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat yang memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda? sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di
0: benar.
1: Sumatera gitu ya. Oke. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya, dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, Bapak beraktivitas
1: lagi
0: di mana,
1: berkegiatan ya?
0: Anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul? Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat.

0: Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: Bahkan bertambah.
1: Bahkan bertambah gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: Semuanya ya.
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi.
1: Jadi.
0: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih apa, atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, apa Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang
0: Ya.
1: baik gitu ya untuk pencegahan
0: Benar.
1: bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain

0: dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu satu kondisi force majeure, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi.
0: Benar.
1: Gitu
0: ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada
0: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan, masih
1: ya?
0: Bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun, dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni, ya? Siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am, dan
0: terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Ya udah nanti? Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara tinggi ini dikecilin ya, ya. Sayang.
3: Gak mau.
2: Saya boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Anak-anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan, rebut ide baik apa tuh?
1: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah. Nah.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang Rabu tanggal 16 September ya. Ya, 16 September 2026. Cuaca siang ini cerah dan cukup panas menunjang aktivitas mencuci, juga mendukung perjalanan Anda. Namun tetap waspada ya, akhir-akhir ini situasi kantipmas kurang kondusif di Wamena, Papua Pegunungan. Ya, dan pendengar, cuaca siang yang cerah mengiringi aktivitas Anda, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sukses terus berpihak pada Anda.
1: Cita-cita anak Indonesia. Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan dan di mana saja. Beberapa jam yang lalu terjadi laka lantas, tepatnya di perempatan Jalan Yosudarso, Jalan Trikora, atau tepatnya di lampu merah Bank BRI Wamena. Ya, untuk itu tetap utamakan keselamatan Anda dan tamu-tamu Anda dengan konsentrasi saat berkendara, juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk meminimalisir angka kecelakaan akibat lalu lintas.

Ya, pendengar, di musim kemarau ini selain terjadi kebakaran lahan, juga hutan, bahkan sampai di pemukiman ya. Kepolisian bersama warga bergerak cepat menangani kebakaran yang melanda kawasan Bayangkara atas Wamena pada Selasa dini hari. Dan berkat kerjasama warga bersama aparat keamanan, api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, di musim kemarau ini kita perlu hati-hati saat kontak dengan api.

Ya, pendengar, sementara itu kemarin pada Selasa 15 September 2026 ribuan pelajar di Wamena melakukan aksi demo damai meminta hentikan MBG atau makan bergizi gratis dan gratiskan pendidikan di seluruh Indonesia dan secara khusus di 6 provinsi di Tanah Papua. Ya, baik pendengar, mengiringi aktivitas Anda, kami juga kirimkan satu tembang single terbaru dari Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Turun dari langit, ladies. Turun dari.

bagai limousin. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik bila rupiah bisa turun dari langit. Ceritaku panjang bagai limousin. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana. Duh, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang yang cerah. Semoga Anda tetap ceria dengan setiap aktivitas-aktivitas Anda. Terus tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, di sela-sela aktivitasnya untuk membuat hidup lebih bermakna. Ya, pendengar, kali ini kami akan menghadirkan lagu daerah dari Tanah Papua.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Three, four.

Waktu 3-0. Sharing it hot.

Konai, rumah adat Papua yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu bulatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kami cukupkan untuk lagu etnik dari Tanah Papua. Dan kita akan ikuti informasi dari dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Kami awali dinamik olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: It seals the tie for Liverpool, but you will not...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil pada sekitar
3: sama. Sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, perjuangan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas, temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Janis Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janis melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janis menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denny Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denny menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, jadi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, di timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lubda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringatan yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita perbarui informasi dari dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan saat ini melalui FM 97,1 MHz juga lewat audio streaming RRI Digital Pro 1 Wamena, kami terus menemani ruang dengar dengan rangkaian informasi juga selingan musik pengantar aktivitas. Bagaimana aktivitas yang ini? Ya, mudah-mudahan lancar-lancar selalu dan sukses terus berpihak pada Anda.

0: mengenal kare-kare.
1: Topi kare-kare itu adalah ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua, secara khusus untuk suku Hupla yang ada di Lembu Bale Momena. Topi kare-kare biasanya dipakai oleh kepala suku dan sekarang masih dipakai oleh kepala suku besar atau tokoh-tokoh yang punya nama yang besar di masyarakat. Orang yang tahu mengenai budaya di Lembu Bale ini, mereka tidak sembarang menggunakannya. Hanya kepala suku besar yang bisa pakai. Zaman dulu dan itu diwariskan turun temurun sampai dengan saat sekarang ini, merupakan budaya dan nilai kare-kare sekarang juga termasuk sangat tinggi meskipun kecil, menyatakan identitas orang yang punya nama, orang yang punya wibawa dalam strata sosial di Pegunungan Tengah Papua. Hanya oleh karena pergesernya waktu, anak kecil juga sekarang pakai, tapi orang yang tahu nilai budaya biasanya hanya kepala suku, orang-orang besar saja yang pakai. Makanya kalau sekarang dalam konteks penyambutan tamu-tamu besar, pemimpin-pemimpin dari luar datang, mereka memakaikan kare-kare, itu artinya salah satu bentuk penghormatan masyarakat terhadap pemimpinnya, bahwa mereka memang pantas disambut dengan cara yang demikian.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung ruko.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya, pendengar, waktu terus berlalu dan tembang-tembang hiburan tadi telah mengantarkan kita saat ini pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktu yang ada jelang sore hari ini, kami akan menemani ruang dengar dengan tembang-tembang irama dangdut. Untuk segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan.

0: Kehidupan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
0: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
0: Tidak.
2: Dikit aja.
0: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
0: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Pemerintah Kabupaten Lani Jaya pastikan bantuan pangan pemerintah sampai ke masyarakat di distrik kampung, distrik dan kampung. Pelajar di Wamena demo minta hentikan program MBG dan gratiskan pendidikan. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore. Edisi hari ini Rabu, 16 September 2026, selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memastikan bantuan pangan pemerintah tidak hanya berhenti di tingkat distrik. Sebanyak 226 ton beras disalurkan ke 8 distrik untuk segera diteruskan hingga ke masyarakat penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Arean.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan kembali memperkuat komitmennya untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bupati Lanijaya Letino Sigibalom SPD pagi kemarin secara langsung menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada 8 kepala distrik. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Bupati Lanijaya dan merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Dalam penyaluran kali ini, total beras yang diserahkan mencapai 226 ton untuk 8 distrik. Bantuan tersebut terdiri dari distrik Tiom sebanyak 34 ton, Tiom Olo 20 ton, Tiom Neri 26 ton, Nikame 32 ton, Nogi 28 ton, Yiginua 22 ton, Wereka 32 ton, serta satu distrik Yiginua sebanyak 32 ton. Bantuan diserahkan secara resmi kepada kepala distrik untuk selanjutnya didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Bupati Lanijaya bersyukur karena kondisi cuaca yang baik memungkinkan proses pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Lanijaya dapat berjalan dengan lancar. Ia menjelaskan dari 39 distrik di Kabupaten Lanijaya, sebagian besar telah mendapatkan penyaluran bantuan. Sementara pada Selasa ini, pemerintah memastikan distribusi bantuan untuk 8 distrik. Bupati menegaskan bantuan pangan tidak boleh berhenti di tingkat distrik. Para kepala distrik diminta segera menyalurkan beras kepada masyarakat dan tidak menyimpan terlalu lama di gudang maupun di kantor pemerintahan. Bantuan tersebut juga tidak dapat dibawa kembali ke kota setelah diserahkan kepada pihak distrik. Distribusi harus dilanjutkan hingga ke kampung-kampung agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut. Selain mempercepat penyaluran, Bupati meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan proses distribusi secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan maupun penyalahgunaan bantuan pangan pemerintah. Bupati meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas apabila menemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dalam proses distribusi bantuan. Dengan penyaluran sebanyak 226 ton beras untuk 8 distrik, pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban masyarakat. Bupati Aletino Sigibalom menekankan keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diserahkan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal proses distribusi hingga bantuan pangan pemerintah dapat diterima secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lanijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: 5 dokter putra putri asli Kabupaten Duga dipersiapkan menempuh pendidikan dokter spesialis di Universitas Gadjah Mada. Program ini menjadi langkah Pemkab Duga memperkuat sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Arian.
1: Pemerintah Kabupaten Duga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan mengirim 5 dokter putra-putri asli Duga mengikuti program prapendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Serah terima peserta berlangsung di Gedung Pusat Fakultas Kedokteran UGM dan dilakukan Direktur RSUD Elfrida Sarah Kabupaten Duga, Dr. Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, mewakili Bupati Duga Yoas Beon. 5 dokter tersebut masing-masing akan dipersiapkan untuk menempuh pendidikan spesialis bedah, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, patologi klinik, serta anestesi. Serah terima tersebut diterima langsung Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas KMK UGM, Dr. Ahmad Hamim Sadewa. Pemerintah Kabupaten Duga berharap setelah menyelesaikan pendidikan, kelima dokter tersebut dapat kembali ke tanah kelahiran dan mengabdikan kompetensinya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Duga. Program ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Duga dalam membangun kemandirian dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

Karhutla di Kabupaten Sriwijaya semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran menghadapi kendala akses menuju sejumlah titik api yang berada di kawasan pegunungan dan lembah. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan semakin meluas. Dinas Satpol PP Damkar dan BPBD Jayawijaya mencatat hingga Jumat 11 September 2026 lalu, penanganan karhutla telah dilakukan di sejumlah distrik, di antaranya Lubikiak, Walelagama, Witawaya, Wamena Kota, Boma, Siep Kosi, dan juga Welesi. Kepala Dinas Satpol PP, Damkar dan BPBD Jayawijaya melalui Kabid Damkar Jayawijaya, Karman, saat ditemui RRI siang kemarin mengatakan pihaknya langsung merespon setiap laporan masyarakat dengan mengerahkan armada pemadam ke lokasi yang masih dapat dijangkau kendaraan. Namun, penanganan karhutla terkendala oleh kondisi geografis, terutama kebakaran di kawasan pegunungan dan lembah yang tidak memiliki akses jalan. Karman menyebut Damkar Jayawijaya saat ini hanya memiliki 3 unit mobil pemadam. 2 armada dapat dikerahkan keluar kota Wamena, sementara 1 lainnya harus disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di dalam kota.
1: Terkait pembakaran hutan dan lahan ini, sejak musim kemarau 3 bulan lebih ya, yang saya tangani itu sudah 6 distrik yang saya langsung turun ke lokasi sendiri. Yang pertama di distrik Lubikiak, Walelagama, Welesi, Siep Kosi, Woma, satu lagi distrik Wamena Kota. Tapi kalau Wamena Kota tidak terlalu menyebar, terlalu besar, hanya kebakaran kecilan saja untuk Wamena Kota. Penanganannya, begitu kami dapat laporan dari masyarakat, langsung kami respon. Kami langsung turun ke TKP. Kami memadamkan seadanya, kami punya peralatan yang bisa kami padamkan. Penting kami punya prinsip, ada laporan masyarakat, kami harus turun. Terkait armada, kami hanya 3 armada, tapi kalau keluar dari kota Wamena hanya bisa 2 armada, karena satu armada ini kami untuk menjaga kota Wamena, ya standby mengantisipasi jangan sampai ada kebakaran di kota. Untuk keluar kota kita gunakan 2 armada.
0: Ia menegaskan penanganan karhutla juga mendapat dukungan Kodim 1702 Jayawijaya yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Armada tersebut telah 2 kali bersama damkar turun menangani kebakaran di distrik Woma dan juga Siep Kosi. Karman menduga karhutla dipicu pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum warga. Lahan yang telah dibakar kemudian ditinggalkan, sehingga api mudah membesar dan menjalar ke lahan lain, bahkan mengancam permukiman warga.
1: Kami bersyukur kami sudah dibantu dari Kodim 1702, ada 2 armada pemadam juga, dan itu sudah 2 kali kami sama-sama turun langsung ke TKP di distrik Woma dengan distrik Siep Kosi yang kemarin. Di distrik Siep Kosi kemarin itu yang lebih parah, karena kebakarannya itu kurang lebih hampir sekitar 10 hektaran, dan di situ kami kewalahan, tapi ya kami seperti yang tadi sampaikan, kami seadanya saja. Sumber airnya juga sangat susah untuk kita dapatkan di lokasi. Jadi kebakaran yang kami tangani ini yang bisa kita jangkau. Jadi kalau yang macam di tempat yang kita tidak bisa jangkau masuk, ya kita mau apa adanya. Tidak bisa kami sampai, sedangkan peralatan kami sekarang terutama selang. Selang-selang kami ini sudah banyak yang bocor. Jadi tidak bisa sampai ke TKP yang terlalu jauh. Ini kami bisa pastikan hanya bisa 100 meter itu pun sudah selang kami sudah bocor-bocor, itu kami ikat dengan karet ban. Tapi kalau memang yang tidak bisa kami jangkau, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan semakin meluas. Petugas pemadam mengaku kesulitan menjangkau sejumlah titik kebakaran yang berada di pegunungan dan lembah tanpa akses jalan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Ribuan pelajar di Wamena demo minta hentikan MBG dan gratiskan pendidikan di seluruh Indonesia dan secara khusus 6 provinsi di tanah Papua. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
3: Ribuan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi demo damai di kantor DPRP Papua Pegunungan di Wamena Selasa 15 September kemarin. Agenda utamanya, para pelajar menyatakan menolak dan hentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan meminta pemerintah gratiskan pendidikan pada semua satuan pendidikan di seluruh wilayah tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Sekretaris Solidaritas Pelajar Sehan Kabak menyatakan, sebaiknya anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis bagi generasi pelajar di Tanah Papua. Dengan demikian, salah satu poin tuntutannya, pihaknya meminta pemerintah alihkan alokasi anggaran untuk MBG ke pendidikan gratis, hentikan pembangunan dapur SPPG di seluruh Papua 6 provinsi. Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, yang menerima masa aksi juga menyatakan pihaknya atas nama lembaga DPRP juga menolak program MBG di Papua Pegunungan. Elopere menyatakan MBG adalah program nasional yang telah gagal. Ketua DPRP Yos Elopere kemudian ikut menandatangani aspirasi penolakan yang disampaikan para pelajar tersebut. Lebih lanjut, Ketua DPRP mengatakan dengan adanya aspirasi pelajar, pihaknya akan membangun koordinasi dengan pihak pemerintah eksekutif untuk bersama-sama membahas aspirasi penolakan yang disampaikan para pelajar.
4: Kami di DPR sudah bicara, kami minta untuk berubah metodenya, karena ini program nasional yang gagal hari ini. Dan hari ini bukan hanya kami di pegunungan saya yang bicara, tapi seluruh Indonesia bicara soal hal yang sama. Yang dariku, dia mau makan teman-teman pelajar, tapi mereka tolak. Kenapa kami pejabat terlalu ngodot harus bangun barang itu? Sehingga hari ini aspirasi ini menjadi tanggung jawab kami DPR dengan teman-teman eksekutif. Untuk kami akan bicara soal ini. Karena yang izinkan untuk bangun di tempat itu adalah eksekutif.
3: Aksi demo penolakan MBG yang digelar tersebut, selain para pelajar, aksi juga diikuti perwakilan mahasiswa, tokoh agama, orang tua murid, hingga guru. Usai menyampaikan aspirasi, ribuan pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa tersebut membubarkan diri dengan aman dan tertib.

0: Sebanyak 350 personil dari Polres Sriwijaya diturunkan untuk mengamankan aksi demo tolak MBG dan tuntut pendidikan gratis oleh pelajar di Wamena Selasa 15 September kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
1: Seluruh aspirasi yang mereka mau sampaikan sudah tersampaikan dan sudah diterima langsung oleh
2: Kabak Ops Polres Sriwijaya AKP Edi Thohir Sabara mengatakan, sejak pagi aparat kepolisian melakukan monitoring sambil komunikasi dan koordinasi aktif di beberapa titik masa aksi sebelum akhirnya berkumpul di titik pusat di kantor DPRP Papua Pegunungan. Kabak Ops mengatakan, mengamankan aksi pelajar tersebut sebanyak 350 personil Polres Sriwijaya dibantu TNI mengamankan jalannya aksi demo pelajar sehingga penyampaian aspirasi berjalan lancar hingga selesai. AKP Edi Thohir Sabara juga menyampaikan apresiasi kepada ketua dan anggota DPRP Papua Pegunungan yang telah membangun koordinasi dengan baik dan menerima masa aksi pelajar sehingga penyampaian aspirasi berjalan lancar hingga selesai.
1: Dari mereka tadi berangkat dari kumpul sampai tiba di DPR, kami selalu membersamai mereka sehingga alhamdulillah puji Tuhan apa yang kita harapkan semua, seluruh aspirasi yang mereka mau sampaikan sudah tersampaikan dan sudah diterima langsung oleh ketua DPR. Untuk pengamanan kali ini kami melibatkan sebanyak 350 personil. Itu terdiri dari kami Polres Sriwijaya dibantu oleh teman-teman Brimob Kompi B dan tadi ada teman-teman dari Kodim juga. Cuma untuk teman-teman Kodim memang membantu kami dengan cara mobile patroli menguasai daerah pinggiran Kota Wamena.
2: Selain itu, Kabak Ops Polres Sriwijaya AKP Edi Thohir Sabara juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pengamanan sehingga aksi penyampaian pendapat para pelajar tersebut berjalan lancar. Ia mengatakan Polres Sriwijaya juga selalu terbuka untuk menerima kritik dalam hal layanan pengamanan di Kota Wamena, Kabupaten Sriwijaya. Roni Hisage melaporkan.
0: Kepolisian bersama warga bergerak cepat menangani kebakaran yang melanda kawasan Bayangkara atas Wamena Selasa dini hari. Berkat kerjasama tersebut, api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Kebakaran melanda kawasan Jalan Bayangkara atas Wamena, Kabupaten Sriwijaya, Papua Pegunungan, Selasa dini hari sekitar pukul 1.32 waktu Indonesia Timur. Kapolres Sriwijaya melalui Kasih Humas Polres Sriwijaya, Ibda Darlianto Pabia, mengatakan kebakaran berdampak pada 9 unit ruko, 16 kamar atau rumah kos, serta 1 dapur kos. Ia menjelaskan, personil Polres Sriwijaya bersama petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman. Warga juga turut membantu membangunkan penghuni dan melakukan pemadaman awal untuk mencegah api meluas. Dukungan kendaraan pemadam dan tangki air swasta turut dikerahkan, sementara PLN memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi demi keselamatan sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3:33 waktu Indonesia Timur. Ia juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polres Sriwijaya kini mengamankan lokasi dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi maupun spekulasi yang belum terverifikasi. Lebih lanjut, Ibda Darlianto menambahkan, kepolisian memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini Rabu 16 September 2026 mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Salma Taneskono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
7: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
6: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
7: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
6: Hai, itu tuh.
8: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
6: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
8: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan lagu-lagu Radici Islami untuk sore hari ini ya, dan sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas untuk hari ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.49 waktu Indonesia Timur, waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti Gema Tanah Papua dari RRI BIA.
1: Pekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Ricky Aritonang, RRI Serui.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
3: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Kalau secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
3: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan sekali, saya menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tetapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
5: Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Wamang. Demerina Wamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Wamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
4: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
5: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
4: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
6: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Sisben Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
7: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermi Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
8: Program apa kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampuan, Kementerian Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Secara khusus untuk di Provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola yang dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti.
6: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
10: Bagi orang Musabes, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi tenggelam di pusat melalui proses institusi saat ini. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban perkuliahan.
9: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
10: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD, bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini.
9: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
11: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
12: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
11: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke M. Saljan mengatakan, sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
13: Kegiatan prodi di program Merauke Politeknik Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademik 2025-2026 dan untuk prodi di program Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak di yudisium pada hari ini dan siap menyandangkan gelar ahli madya keperawatan.
11: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vanindi, RRI Nabire.
14: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH M.Hum bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
15: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
14: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Okago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
15: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
14: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan, lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
16: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat, yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selin Nabo Seren, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
17: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
16: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
18: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi D3 kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
16: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
19: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
16: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.
1: Ririn Arini melaporkan. Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
4: Baiklah, kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: ayo, berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Nama saya Narkoba. Saya hadir untuk merusak para generasi bangsa. Saya dipakai di kalangan remaja, anak sekolah, dan kalangan anak muda. Aku juga buat kamu tergantung. Cita-cita rusak, usaha rusak, rusak-rusak, semua rusak.
1: Masih pengen lihat masa depanmu yang cerah? Atau masih punya cita-cita setinggi bintang di langit? Nggak pengen dihukum mati kan? Narkoba hanya hadir untuk merusak masa depan dan cita-cita kita. Ayo, generasi muda anak bangsa, bersatu perangi narkoba. Generasi muda keren, tidak pada narkoba. Stop narkoba dari

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, ucup-ucup-ucup. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: ini slogan kita tersumbat lagi ke apa nih? Orang-orang kantor itu kalau buang sampah tidak pernah pikir orang lain, dong pikir diri sendiri saja.
1: Lagi bikin apa kak? Macam sibuk sekali kak.
0: Ini nih, lagi bersihkan sampah di selokan. Habis pegawai di kantor sebelah itu, kalau buang sampah sembarang jadi. Pas hujan begini dampaknya kita yang kena, selokan tersumbat, banjir masuk ke dalam rumah.
1: Oh, nanti macam kasih mereka sudah. Bilang ke kepala kantornya, agar pegawainya tidak buang sampah sembarangan. Sudah berpendidikan juga masih saja buang sampah sembarang.
0: Itu lagi. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun. Kok masih buang sampah sembarangan? 17 tahun sekolah bikin apa saja? Malu kah?

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asli.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, di tengah kesunyian hati dan perasaan Anda serta cuaca di malam hari ini. Izinkan saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ya, pendengar, dinginnya malam hari ini kami coba berikan kehangatan ya dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik ya. Sebelum saya hadirkan kembali pilihan lagu, kami informasikan juga bahwa di pukul 21 atau jam 9 nanti Warta Berita akan hadir dengan informasi teraktualnya.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Ya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masalah penegakan hukum adalah soal kesadaran kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita, soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh suburkan juga di jalan raya. Hanya dengan kesadaran yang tinggi, menaati semua peraturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita, soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh suburkan.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Mudah-mudahan malam ini Anda bisa terhibur dengan pilihan lagu yang kami berikan ya. Dan tentunya kota tercinta kita selalu dalam kendali keamanan yang baik juga. Baik, satu nomor lagu dari Seventeen, pendengar akan hadir dengan kehangatan tersendiri ya, menjadi selimut Anda di malam hari ini. Sekaligus lagu ini mengantarkan kita nantinya di pukul 21 ya, dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tapi kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasir Selatan juga perlu mendapat sistem manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Silakan, laporan selesai. Lanjutkan.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Persisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan pengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak dan Bapak kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRA Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat.
9: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik berat, berat sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026 pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2020,

0: 1,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.

0: beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
1: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
0: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
3: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
3: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemustahiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
5: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.

0: Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.

0: Taman Mini Indonesia Indah.
1: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena di Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
0: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar

0: transisi energi.
1: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti taman mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yudhika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah, apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C, itu bergabung kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa apa, bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jadi konsultasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa macam apa ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.

5 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita bersama rekan Lukman Tara dari Pro 3 RRI. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 22 ya. Ya, jangan lewatkan program Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Nasional yang tentunya akan dirilai oleh seluruh Pro 1 tanah air tentunya. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz. Ada Yana Yulio dan Edi Suryono, dan di Pandola Ita Purnamasari dan juga Yudo Ismail. Namun sebelumnya kami coba berikan keingatan kembali melalui pilihan lagu dan juga beberapa iklan-iklan layanan masyarakat yang mengiringi suasana malam Anda.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1.

Ya, pendengar jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan ikuti program gerakan maksud kami Ruang Rindu bersama rekan Yudi Ismail dan Ita Purnamasari dari Pro 1 Nasional. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.
0: Dibacain Mbak Ita, ini masih lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Gak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Dok.
1: Ini selamat datang Dok di Ruang Rindu Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke. Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita.
0: Yes.
2: Ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, dokter ya. Aduh, ini luar biasa.
2: Sebelumnya kan,
0: malah sebelumnya.
1: Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi

0: salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya. Oh,
0: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
2: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
0: Nah, nomor 7
1: gitu.
0: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri
0: kan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
2: Mas Nick,
1: Nick teman kita juga.
0: Nah,
1: yang
0: Mas,
1: tinggal yang di Jerman.
0: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan, siapa
2: sejalan artis dengan Ruang Rindu juga,
0: artis-artis lama ya,
1: nostalgia
0: jadi ini nanti ya. Di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya.
2: Iya.
0: Kan mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Madian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
2: Iya.
0: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Ya. Di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga. Oke.
0: Nah,
2: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
2: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
2: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Iya Bang Beni.
2: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Oke, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
2: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
3: Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong,
2: ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam, lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener Maika, banget. Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh, iya.

0: Oh iya, terima kasih.
1: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
1: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
1: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh. Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
1: Ya Bang Edinya.
3: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh boleh.
1: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya iya iya, kan kita ada RRI netnya.
1: Iya iya. Iya,
0: pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
1: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke. Siap.
1: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap, oke ditunggu ya.
3: Siap Bu Ana. Nah,
1: terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
3: Judulnya
1: yang
3: apa?
1: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
3: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
1: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan.
3: Silakan Bu Ana.
1: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
3: Oke, Bu Ana.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama
1: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu. Sama-sama.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
3: Ada yang mau disampaikan, Bang?
4: Apa? Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
4: Juga Dokter Edi.
3: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
4: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. berapa?
0: Oke. Okay.
3: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
4: dan,
3: Bang Gini.
4: Iya ya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
4: Iya, saya salam-salam.
3: Boleh, silakan
0: boleh Bang Candy.
4: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh
0: produser
4: RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
3: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
3: Halo Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Oh. Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001,
2: 2001
0: ya?
2: Sekarang jadi udah 25
3: tahun.
2: Nah, oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter sadar. Kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
3: emang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu sih gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar serem ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
3: Masih terjangkau ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
3: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus siap, kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
5: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
5: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
5: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
5: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
5: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
3: Silakan Bang.
5: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
3: Bang Ori.
5: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
5: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
5: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
3: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: ya, sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya, Mbak ya.
3: Mirip.
2: Nah, jadi
3: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya
2: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Banten.
0: Saiki Banten. Oh Allah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
3: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
3: Nah, ternyata
2: kan
3: ada
2: itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta
2: 31 Oktober.
3: Oh iya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada,
3: lebih
2: tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
0: Oke. Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya. Pada...
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya iya iya. Iya.
3: Kang, iya, Kang. Aduh, dia.
0: Iya iya iya iya. Iya iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti masa bintang itu... radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. Tujuh puluh loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tunggu ya 778 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh karena dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor, kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor, gitu. Lomba pop singer, gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, gitu.
0: Menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu kalau

0: hadiahnya bagus menang.
1: Oke. Siap, siap, siap.
0: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
1: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
2: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
3: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
2: Idi. Kok kier, Mas?
1: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan yuk.
3: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om-om ganteng, mas-mas ganteng.
1: Om-om ganteng dan mas-mas ganteng katanya.
4: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
3: Orang Manado.
1: Oh iya.
3: Orang Manado gitu.
1: Iya. Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
3: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
3: Iya.
2: Boleh, silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
3: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
3: Ada Om Ad, apa kabar?
1: Okay, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Rike.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
4: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau info kayak gitu ya.
0: Ih, Dokter Edi suaranya bagus.
1: Iya ya. Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
4: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan. Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu. Nah, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah,
1: siap.
4: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi oh. Hasrat Cinta, tapi temenang.
2: Oh, udah cerita apa ini?
4: Tapi temenang, Kang.
1: Temenang, ya ya ya ya. Ya.
2: Menang, maksudnya.
4: Untuk jadi juara.
1: Ya, oke. Okay.
0: Gitu. Bohong, menang.
1: Ya. Menang dia ya. Oke, okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album,
1: dalam
2: Kang?
1: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
0: Terpisah, Kang? Berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya. Oh.
0: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Jiwa. Dua ya. Oke.
0: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an itu.
2: 80-an.
1: Kok 79?
4: 89 kali.
2: Iya. 89 Kang tepatnya.
4: Catatan Jiboy ya,
1: Catatan Jiboy 2 ya.
4: Iya.
0: Tahun itu kompilasi soundtrack
1: film
0: Catatan Jiboy 2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikan Pauli dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kehadiran.
0: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beda-beda album tentang Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya.
1: Dari okay.
0: Senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Albumnya Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada
1: betul
2: gurunya.
1: betul
2: hasilnya
1: betul.
2: Ya luar biasa
1: seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
2: Putra putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra putri 3, laki-laki 1 yang terbesar, adiknya 2 perempuan, dan dia sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik. Yang nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan sebagainya. Pokoknya kalau satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah tentuan. Dia aktif di musikal.
1: Dia
0: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal
1: drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya memang semua.
0: Pada seni yang kuat.
1: Siap. Memang semuanya kalau begitu.
2: Di seni.
1: Oke.
2: Okay.
0: Kalau nyanyinya yang kalau janinnya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap kan?
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, enggak dengar suara apa ya? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Diana Mulyo dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat. Siapa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
5: Okay. Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
5: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi. Sama Tete Dinda ya.
1: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Okay. Salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Oh, ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan. Nah, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu
4: ya
2: minggu
4: kan?
2: Nah,
4: karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Gitu. Oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
4: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
4: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
6: Apa emang? Favoritnya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
6: Pokoknya masakannya istriku.
2: Boy, luar biasa masakannya Tenia.
4: Rendang
2: Tenia. Rendang ya, pastilah. Masakannya
1: rendang ya.
2: Istri tercinta itu dan berarti nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang.
1: Banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
6: Kalau sekarang sih setelah 90 tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
6: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu. Sekarang masih terasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
6: paling.
2: Cinta.
4: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah dia yang sama The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon iya.
6: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya betul.
1: Oh, oke. Okay. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita ajak ngobrol ya.
6: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
4: Apa sih Kak?
6: Hei. Tapi di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak kita Purnama Sari?
1: Nah. Kayaknya bisa direvisi saya, itu ya enggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
6: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
6: Mahal banget.
4: Mahal banget.
2: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Mau pergi haji tadinya.
4: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah apa ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Oh. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Nah, jadi tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Wow. Siap kalau begitu.
4: Sesuai lah, berarti enggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya. Oke, ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja nih Mbak Ita dengan Bang Edi.
2: Dokter Edi.
7: Edi. Yono. Dan Kang Yana Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan? Saya
7: melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak
1: Edi. Iya, oke.
7: Ini Mas Budi, Kang Edi, katanya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
7: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
1: pegiat
7: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu? Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
7: Nanti salam Budi, salam balik.
1: Siakan.
7: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama agenda di Bondowoso untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
7: Itu saja Mas Budi.
1: Okay.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
8: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi musik nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
4: Jebolan itu ya. Nah,
2: boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh nah, oke.
4: Okay. Udah almarhum.
1: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
4: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah. Habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
4: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
2: Ada beberapa
4: artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Oh,
4: jadi ya. Jadi saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara, saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
4: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
4: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
4: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
4: 21 Oktober.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap. Kemudian Wah, namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
4: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note
2: atau by
1: kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Hulu yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget.
1: Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
8: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
4: Ah, Kang Yana mau apa?
2: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
4: Aduh,
2: dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
4: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin hasrat cinta.

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memory of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya tuh saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Oh, terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, aku mau
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi. Aduh. Oh,
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yananya baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh,
2: sebenarnya. Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Elva buat dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya
3: ini
1: iya.
3: Ini orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Oh, ada Mas Heri. Selamat malam, Mas Heri.
4: Malam, Mbak Ita, sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbi ini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri.
0: Oke, ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman
1: iya,
4: rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya.
4: Siap Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul, nanti makanya udah kepikiran.
1: Makanya kalau Mbak Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin,
1: insya Allah. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga. Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah. Ini kayak mudah-mudahan di Sarbini oke ya kan.
1: Insyaallah bakal kesana, Dok.
0: Oh, siap-siap.
3: Ini
0: ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum, Kang Yana. Selamat malam.
1: Oh iya, Ayu. Kang Yana tadi sudah berpesan karena nggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya. Ya, tadi kan sudah menyampaikan bahwa vokal atau voice singer ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa gitu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagi sejumlah gitu, pokoknya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
3: Dr. Edi. Iya, Ibu.
5: Ya, sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Gue merupakan dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, aku luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober. Tadi sebenarnya sama Makang Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu. Atau ada penyanyi muda selain Ayana Bungo.
1: Penyanyi legend. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, maksudnya nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Giana
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Kita nanti. Terus yang nyapa Pak Bejo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi, kita semua yang akan pro satu dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas
0: Yudi. Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Johana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah. Right. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Kelpak 2 in the making gitu. Mereka butuh kontrak, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa dan, loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya kenapa gak ada penyanyi mudanya.
1: Ya,
0: ada gak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua. Masih
1: yang
3: legend.
1: Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga,
1: Iya. Ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi,
1: dan ya ada yang dari Amerika,
3: Atik CB yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi,
3: yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober, jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya, kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas Yudi.
1: Nah, kok GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat, dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, iya.
6: Iya,
3: betul. Iya
6: kan, dari Jawa Barat
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di...
1: Nah, itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Bapak
1: yang ada di sampingnya langsung deh.
6: Sendiri aku masih Surabaya nggak ada kan itu dong.
1: Lah iya deh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: suaranya.
6: Iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
6: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna, tapi warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah tukang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke.
1: Iya, nonton ya Teteh ya, 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun.
6: Hatur nuhun. Selamat malam.
0: Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers aja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada di kanan, kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angkal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba jadi banyak kalau,
1: kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang Yana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Kang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yanulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Nata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di IG. Oh, terus ada lagi?
7: Terus nanti, terus sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Saya Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu khusus buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih, ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio yang penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Bukan Elva Singers, beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep deh.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Terjadi.
1: Warna suara vibrasinya khas banget.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak kali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Kan dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat. Gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu. Dan Elva mengizinkan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun
0: 90. Tahun 90 ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwi Darmawan.
0: Kok iya ya? Oi.
1: Jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwi Darmawan ya?
1: Serius, Kang? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik
1: aransemennya. Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: ya. Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama.
4: Sama-sama. Maksudnya Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa Mbak Ati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut?
4: Di Jakarta.
0: Oh yang udah Jakarta, oke. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh, ya,
0: siap. Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel bener ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus ya apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31
0: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama dokter
3: Yeni
1: Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
0: indahnya
1: memori
0: ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Good.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Ya, cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar nggak,
2: oh,
0: Kang Yana?
2: Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia, dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya. Ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti
1: inflasi
2: kita
1: berapa? Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah?
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Ah, donat aman. Udah pas, Kang, pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya, Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Iya. Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: di
0: banget
1: album
0: durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
1: Apa ini? Ya nih,
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Ah, wes. Salah.
0: Kan. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada ACB, satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati teman-teman.
2: Pokoknya acara pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton. Beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Jadi saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Aisha.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya, semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana. Kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda ya.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan ya. Sama Kang Yana ya. Gitu aja. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya. Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: Udah 2 jam.
3: Gak tua.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bank airnya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

Pukul 5 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Ya, pendengar, pagi ini kami sedang menemani Anda dengan nyanyian Hindu sebagai ganti mimbar agama Hindu atau Dharma Tula yang tidak berlangsung di pagi ini. Ya, apapun aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur, karena setiap hari, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Kami masih akan menemani Anda dengan nyanyian Hindu hingga pukul 6 jelang lintas berita Papua Pegunungan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Pendengar, pagi ini kami cukupkan sampai di sini untuk nyanyian Hindu. Semoga segala kebaikan datang dari segala arah. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Wamena akan menyampaikan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Pemprov tak punya kewenangan atasi kebakaran sebelum ada laporan dari kabupaten. Polres Jayawijaya bersama tim gabungan melakukan olah TKP dan evakuasi jenazah korban pembunuhan serta pembakaran kendaraan di kawasan Habema. Bersama saya, Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Kamis 17 September 2026 selengkapnya. Berita pertama, Gubernur John Tabo mengatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Pegunungan ini, secara prosedur, Pemprov harus menerima laporan dan data dari Pemda tingkat kabupaten terlebih dahulu. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan, secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
2: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja bikin ini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terjadinya masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan menteri data dan kami tidak mampu tolong dukungan dari pemerintah provinsi, itu baru kami turun. Kadang orang salah paham, pemerintah provinsi tidak disuruh sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya wilayah. Ini saya banyak diskusi di media sosial itu, kata omong kosong dan banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten ini, kabupaten yang tangani. Dan mereka tidak mampu, baru mereka ajukan pada provinsi. Dan provinsi teruskan. Jadi kita tanpa izin bupati, kita jadi turun sembarang di bawah.
1: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Bupati Jayawijaya Ateneus Murib mengingatkan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat agar tidak terburu-buru mengambil kredit perbankan. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporan selengkapnya.
3: Sudah banyak isu-isu dan mereka sampaikan ada yang mau kredit-kredit bank. Saya ingatkan dan saya perintahkan selagi CPNS belum diizinkan mereka untuk kredit.
1: Bupati Jayawijaya Tenis Murib mengingatkan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat agar tidak terburu-buru mengambil kredit perbankan. Pesan tersebut disampaikan usai memimpin apel CPNS di halaman kantor bupati. Menurut Ateneus, penghasilan yang masih terbatas perlu dikelola dengan baik agar tidak membebani CPNS dalam menjalankan tugas. Baginya kewajiban kredit yang terlalu besar dapat berdampak pada kondisi keuangan sekaligus motivasi kerja. Ia menjelaskan bahwa CPNS perlu menyesuaikan kebutuhan hidup dengan penghasilan bulanan yang diterima, utamanya karena mereka masih berada pada tahap awal masa kerja. Bupati juga meminta para CPNS belajar mengatur keuangan secara bijak dan tidak memaksakan diri mengambil kredit hanya untuk memenuhi keinginan.
3: karena kredit itu sangat menyiksa. Akibat kredit banyak, penghasilan bulanan minim, terus motivasi kerja sudah pasti minim dan tidak mau alasan untuk kerja. Itu sudah terjadi, bukan rahasia umum ya. Oleh karena itu, selagi mereka masih muda, kita ajarkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi gaji mereka yang ada bulanan. Kita sampaikan pesan untuk mencukupkan diri dengan gaji bulanan yang ada. Memanage, mengatur supaya mereka bisa hidup dengan gaji itu. Jangan dipaksakan untuk kredit. Senang di depan, sakit belakangan. Itulah yang akhirnya kami beri pengertian kepada kami punya CPNS ini, supaya mereka paham itu.
4: Bupati mengharapkan CPNS Jayawijaya dapat memahami pentingnya mengatur keuangan sejak awal sebelum memutuskan mengambil kredit. Pemerintah daerah juga memberikan pemahaman agar para CPNS mampu mencukupkan kebutuhan dengan gaji yang diterima dan tetap fokus menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi 820 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang baru diangkat. Ilham Kadir Andicori kembali dengan laporannya.
3: Belum diangkat PNS, baru CPNS, sudah malas-malasan. Sehingga saya bilang, kita akan evaluasi mereka ini.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi 820 calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya Atinis Murib saat memimpin apel pengecekan CPNS di halaman kantor Bupati. Apel digelar setelah pemerintah daerah memantau tingkat kehadiran CPNS dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pada apel Senin sebelumnya, di mana dari sekitar 820 CPNS, hanya sekitar 500 orang yang hadir dalam apel pengecekan, sementara sebagian lainnya tidak hadir dengan berbagai alasan. Kepada RRI saat ditemui selepas apel tersebut, Bupati Atenius mengatakan CPNS yang tidak hadir karena sakit maupun telah memperoleh izin dapat dimaklumi, namun ketidakhadiran tanpa keterangan menjadi perhatian serius karena sebelumnya telah disampaikan surat edaran mengenai kewajiban untuk mengikuti apel.
3: Yang kalau malas-malas, absen tidak pernah masuk lebih dari nanti 3 bulan ke depan, kita evaluasi, lebih baik kita ajukan untuk tidak mengangkat PNS. Kita ganti orang lain yang mau kerja, orang lain yang mau disiplin. Yang mau disiplin, yang mau kerja banyak. Masuk PNS itu tidak mudah. Dulu sarjana sampai dengan banyak profesi mau jadi PNS kan susah. Kita sudah angkat, disiplin kerja, masuk saja malas. Oleh karena itu, awal-awal ini kita mesti harus pompa mereka. Di samping pimpinan-pimpinan OPD sudah mengajarkan tentang tata cara kerja, tugas pembagian tugas yang sedang dilakukan, kami berikan penekanan khusus untuk disiplin mereka dalam kerja dan disiplin dalam hadir. Kehadiran nomor satu.
4: Selain menekankan kehadiran, Pemkab Jayawijaya meminta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD memberikan pembinaan kepada CPNS terkait tata cara kerja dan pembagian tugas. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendekatan khusus untuk membangun kedisiplinan CPNS dalam melaksanakan tugas maupun kehadiran di tempat kerja. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga kini memiliki sekretaris daerah definitif. Pergantian ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai agenda daerah, termasuk persiapan APBD 2027. Supriyadin dengan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Duga resmi melakukan serah terima jabatan Sekretaris Daerah dari Muhammad Tahir kepada Gey Murib sebagai Sekda definitif. Serah terima jabatan tersebut disaksikan langsung Bupati Duga Yuas Beon yang menegaskan bahwa Sekda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak administrasi pemerintah daerah. Bupati meminta Sekda definitif segera mempercepat penyelesaian sejumlah agenda yang masih tertunda. Di antaranya LKPD, LKPJ, perubahan anggaran, serta peningkatan disiplin kerja ASN. Sekda juga meminta berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk mengatur jadwal pembahasan berbagai agenda pemerintah yang harus dituntaskan pada September ini, sehingga pemerintah daerah dapat segera masuk pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Bupati berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah. Sementara itu, Sekda Definitif Gai Murib menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh pimpinan OPD dan ASN memperkuat komunikasi, koordinasi, serta semangat kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gai juga meminta dukungan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Duga agar amanah sebagai Sekda dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sebelumnya, Muhammad Tahir menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran selama kurang lebih 9 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Sekda. Ia berharap pergantian tersebut menjadi bagian dari regenerasi dan kesinambungan pemerintahan, serta mengajak seluruh aparatur meninggalkan ego jabatan dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Duga. Dengan pergantian Sekda definitif ini, pemerintah Kabupaten Duga diharapkan semakin solid dalam mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Duga. Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik guna memastikan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat ditangani secara tepat. Bupati Duga Yoas Beon belum lama ini menggelar pertemuan bersama 19 kepala distrik untuk mendengar langsung aspirasi dari lapangan. Laporan Epifania Reaan.
6: Bupati Duga Yoas Beon menggelar pertemuan bersama para kepala distrik untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat di tingkat distrik. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Duga dan dihadiri staf ahli Bupati Obed Arwakon. Dari 32 distrik di Kabupaten Duga, sebanyak 19 kepala distrik hadir dan menyampaikan berbagai masukan, mulai dari pengelolaan keuangan distrik, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan penerbangan bersubsidi bagi wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi udara. Para kepala distrik mengapresiasi pertemuan tersebut karena menjadi ruang komunikasi langsung dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi real dan kendala pelayanan di lapangan. Bupati Yoas Beon mengatakan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masing-masing distrik. Yoas juga meminta para kepala distrik lebih proaktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menyampaikan laporan serta data yang valid dan akurat. Menurutnya, kelengkapan data penting untuk memetakan persoalan dan menentukan program berdasarkan skala prioritas. Pemerintah Kabupaten Duga berkomitmen terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik, serta tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di 32 distrik meski menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan. Pertemuan berlangsung aman dan tertib serta diharapkan menjadi forum evaluasi dan penguatan koordinasi pembangunan dari tingkat kabupaten hingga distrik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kondisi kekeringan mendorong pemerintah Kabupaten Duga memperkuat bantuan pangan bagi masyarakat. Melalui Dinas Sosial, sebanyak 11,8 ton beras disalurkan kepada warga dari 11 distrik yang selama ini berada di Wamena. Meki Kumurawak dengan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 11,8 ton kepada masyarakat dari 11 distrik di wilayah 1 Kabupaten Duga yang saat ini berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan dipusatkan di Wokem dan diserahkan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga, Jorim Murib. 11 distrik menerima bantuan tersebut, yakni Kenyam, Ebet Pem, Krep Kuri, Pasir Putih, Giarek, Wusi, Mobah, Pija, Kora, Wosak, dan Bua Tengah. Dari total 11.800 kg beras, masing-masing distrik menerima bantuan dengan jumlah berbeda. Kora, Pijak, Giarek, Wosak, dan Mobah masing-masing mendapat 1 ton 500 kg, sementara Mbuah Tengah, Pasir Putih, dan Wusi masing-masing mendapat 1 ton. Kenya mendapat 500 kg, sedangkan Embet Pem dan Krep Kuri masing-masing 400 kg. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga, Jori Murib mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan. Pemerintah berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat selama kondisi sulit berlangsung. Jorim juga meminta bantuan dibagikan secara tertib, adil, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Duga memastikan koordinasi terus dilakukan untuk memantau kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan pangan dapat ditangani sesuai di lapangan.
0: Polres Jayawijaya bersama Subden Jibom Satbrimopolda Papua melakukan disposal satu amunisi GL 40 mm yang ditemukan dari olah TKP kasus penembakan di lokasi FBLB Distrik Walesi. Laporan selengkapnya bersama Afrianti Marbun.
8: Kepolisian Resor Jayawijaya bersama Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Papua melakukan disposal atau pemusnahan satu unit amunisi seri GL40mm pada pagi kemarin. Amunisi tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat olah TKP kejadian perkara kasus penembakan di lokasi Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan disposal dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di lapangan tembak Batalion 756 Mimanesili Jalan Transkimbim. Kegiatan dipimpin Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi T. Sabara bersama Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Rumambi dan Pak Ops Subden 2 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua Ibda Bambang Pamungkas Jaya. Dijelaskannya setelah proses disposal, personil Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya mengumpulkan serpihan amunisi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Laboratorium Forensik Polda Papua. Ibtu Marcelino menegaskan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Yang terakhir, Polres Jayawijaya bersama tim gabungan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban pembunuhan serta pembakaran kendaraan di kawasan Habema. Korban ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kendaraan yang hangus terbakar. Laporan kembali disampaikan Afrianti Marbun.
1: Personil gabungan Polres Jayawijaya, Brimob Yon B, Satgas Damai Kartens, dan Satgas Habema melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus mengevakuasi korban tindak pidana pembunuhan dan pembakaran kendaraan di area Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, tim tiba di kawasan Danau Habema dan menemukan satu unit mobil Strada Triton dalam kondisi hangus terbakar sekitar 13 meter dari badan jalan. Jenazah korban bernama Aris Sanda, warga Karujaya, Wamena, ditemukan di dalam kabin kendaraan dengan kondisi terbakar berat. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu selongsong amunisi kaliber 5,56 mm serta tas berisi SIM A dan STNK kendaraan. Tim kemudian memeriksa lokasi yang diduga sebagai tempat penghadangan, sekitar 4 km dari lokasi kendaraan ditemukan. Di lokasi tersebut turut diamankan pecahan spion, mikrofon radio komunikasi kendaraan, kantong plastik berisi donat, dan 3 karet ban dalam. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi juga mengapresiasi dukungan tokoh adat, agama, intelektual, serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Pendengar dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pagi ini kembali kami menyapa. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini Kamis 17 September 2026. Semoga aktivitas Anda lancar-lancar saja. Ya, pendengar, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, terutama dengan setiap tugas juga tanggung jawab yang diemban untuk mewujudkan moto Wamena Yogota Hano Hubuluk Motok Hanorogo. Ya, pendengar, kami juga selain menghadirkan berbagai informasi-informasi, juga selingan musik pengantar aktivitas. Nanti ada warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Hai Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
3: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
2: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
3: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
2: Kalau begitu, aku ikutan ya.
4: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
5: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.
6: Aduh, Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
7: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
6: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
7: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
6: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
7: Sudah, kok minum saja dulu.
6: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
7: Hah? Cek kesehatan gratis?
6: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
7: Yang dicek apa saja itu?
6: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
7: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
6: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
9: Aduh, masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu.
10: Halo, halo Ibu.
11: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
10: Iya Ibu. Saya baru siap-siap, Bu. Saya kesana sekarang, Bu.
12: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
13: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Ya, baik pendengar, kini kita ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
6: Pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi.

0: AFC Datuk Sri Windsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Astiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita sudah sembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap menggunakan teknologi kita ketinggalan. Saya ambil contoh. Negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen, digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan pada Profesor Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marvin petani bawang merah Desa Tony mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Biasanya kok bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apa ya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah barang ya untuk
4: menjualkan bawang.
6: Ya, untuk memasarkan bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantuan masker ada lagi?
1: Belum ada.
3: Oke. Ada bantuan ini apa yang ibu rasakan? Yang ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Aceh Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Samran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Samran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak buah biaya, anak SMP pasti derajat, mau kuliah, masalah apa namanya, berat menerima, dipastikan dapat lah, dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Lalu kita terima kasih, kita saling mendoakan, kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia, kali lo menghadiri kena perintah beliau, harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada ya kan. Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lo minta semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla mungkin ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.

0: Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Untuk kegiatan MBG selama PGG ini sementara ditiadakan, Mas.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Mus Marmadi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
1: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas, karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Di awal-awal kemarin kita sempat satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
2: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
3: Beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu kendala soal waktu belajar yang sebentar, yang lainnya juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat itu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
2: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
4: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
6: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kendaraan-kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pembangunan

0: Intinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk hit green. Karena Taman Mi sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Titan Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
2: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Protiberari, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perusahaannya bahwa setiap pemakai jalan raya yang sedang melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api.
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
8: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
7: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
8: Lebih cepat, enak, enggak ada masri.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
3: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Lusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Saat ini sudah pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar pagi ini, kami masih menghadirkan rangkaian informasi juga musik pengantar aktivitas. Tetap konsentrasi saat berkendara, lalu lintas di Wamena Kota saat ini cukup ramai lancar. Para orang tua wali mengantarkan putra putrinya ke sekolah. Kami harap tidak terburu-buru ya. Ya, dan tentu Anda akan disibukkan dengan berbagai rutinitas kegiatan-kegiatan hari ini. Untuk itu pastikan segala persiapan dan pastikan Anda tetap dalam kondisi yang prima. Jangan lupa sarapan pagi untuk menjaga konsentrasi.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu?
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau pernah tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

Pendengar dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan, saat ini kami masih menemani Anda dan waktu sudah pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Suasana pagi yang indah, tetap semangat dalam memacu langkah dengan aktivitas hari ini. Ya, tentu lewat aktivitas-aktivitas masing-masing kita akan mewujudkan Wamena yang lebih baik dari hari-hari kemarin.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Lintas Wamena Pagi. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan yang bertugas di lapangan saat ini untuk menyampaikan informasi terkini berkaitan dengan hubungan harmonis gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan. Selengkapnya kita dengarkan laporan terkini dari rekan Roni Hisage. Ya, rekan Roni, selamat pagi. Ya, sayang sekali kami akan mencoba kembali untuk laporan terkini bersama rekan Roni.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, pagi ini suasana yang cerah dan cukup dingin juga ya. Namun diimbangi dengan aktivitas-aktivitas tentu akan seimbang. Ya, pendengar, dalam amanat apel pagi hari ini 17 September 2026, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menekankan sejumlah pesan-pesan penting, pesan pembangunan untuk ASN Provinsi Papua Pegunungan yang hadir dalam apel pagi. Selain itu, Wakil Gubernur juga menekankan hubungan kerja yang harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Wamena pagi ini cerah, dan seperti apa cuaca di Papua Pegunungan untuk satu hari ke depan. Saat ini kami sudah terhubung bersama Satria, perakirawan BMKG Wamena, akan menyampaikan langsung informasi cuaca. Satria, silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar semuanya. Saya Satria Wirabuana.

Celsius akan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 31 km per jam. Kelembapannya 56 sampai 96%. Lanjut yang wilayah Jaya Wijaya, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, kembali berawan pada malam hari, kabut asap pada dini hari. Suhunya 15 hingga 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 sampai 9 km per jam. Kelembapannya 28 sampai 100%. Untuk wilayah Lani Jaya, cuaca berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, udara kabur pada malam hari, dan kabut asap pada dini hari. Suhunya 12 sampai 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam. Kelembapannya 29 sampai 10%. Selanjutnya wilayah Tolikara, cuaca hujan ringan pada pagi hingga siang hari, berawan pada malam hari, dan kabut asap pada dini hari. Suhunya 15 sampai 24 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 65 sampai 100%. Wilayah Yahukimo, cuaca hujan ringan pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Suhunya 15 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 54 sampai 100%. Untuk wilayah Yalimo, sama juga hujan ringan pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Suhunya 15 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 5 km per jam. Dan kelembapannya 61 sampai 100%. Untuk wilayah Mamberamo Tengah, cuaca hujan ringan pada pagi, siang, hingga malam hari, lalu pada dini hari terjadi kabut asap. Dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 60 sampai 100%. Untuk wilayah Nduga, udara kabur pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, kembali udara kabur pada malam hari, dan kabut asap pada dini hari. Suhunya 12 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 29 sampai 100%. Terakhir untuk wilayah Pegunungan Bintang, cuaca akan hujan ringan pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Dengan suhu 15 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 57 sampai 100%. Peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKG Wamena. Saya Satria, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti informasi perakirawan cuaca berkaitan dengan cuaca di Papua Pegunungan hari ini hingga 24 jam ke depan. Dan saat ini kami juga sudah terhubung bersama rekan Roni yang bertugas di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan, akan menyampaikan informasi berkaitan dengan amanat apel yang hari ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Rekan Roni, silakan informasi pagi ini.
1: Ya, terima kasih rekan Adam di studio dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Otonom Benihulehubi Wamena. Baru saja tadi telah dilaksanakan apel Kamis pagi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, di mana dalam

0: sebenarnya beberapa catatan penting telah disampaikan kepada ASN dan juga pimpinan Papua Pegunungan, di mana Onis Pahabol menekankan pentingnya ataupun juga harmonisnya hubungan kerja antara gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan, karena keduanya adalah satu paket yang telah dipilih oleh masyarakat di Papua Pegunungan, di mana gubernur menyampaikan hal itu untuk menepis informasi ataupun juga disasus yang sering dikembangkan di media sosial bahwa gubernur dan wakil gubernur beda jalan dalam pemerintahan Papua Pegunungan. Oleh karena itu, ia menyatakan gubernur dan wakil gubernur yang saat ini memimpin ada satu paket pimpinan politik di Papua Pegunungan. Menurutnya, keduanya adalah anak asli Papua Pegunungan yang sedang memimpin Papua Pegunungan untuk periode 5 tahun pemerintahan berjalan. Sehingga ia meminta kepada pimpinan OPD, ASN, ataupun siapapun masyarakat di Papua Pegunungan untuk tidak membuat narasi perbedaan antara gubernur dan wakil gubernur, karena kepemerintahan ini sedang dilaksanakan untuk mengawali ataupun juga untuk meletakkan fondasi pembangunan Provinsi Papua Pegunungan yang akan dijalankan selama 5 tahun, dan jika memungkinkan akan dilakukan atau dilanjutkan selama 10 tahun ke depan. Dan berikut ini pendengar pernyataan daripada Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam amanatnya saat memimpin apel tadi pagi.
1: Dan tapi lain catatan politis, tapi Bapak Sengkas mengatur rumah tangganya sehingga harus benar-benar menjalani rumah tangga itu dengan baik. Kan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur dan benar kan Pak Gubernur, saya kasih tahu kamu akan jadi gubernur juga, kami akan jadi gubernur juga. Jangan main-main ini. Jangan masukkan, tanda tangan kata-kata di pertengahan jalan. Mau kalau itu motivasinya untuk uang-uang, silakan. Tapi pemerintahan ini otaknya Bapak Gubernur yang tahu otaknya oleh Pak Gubernur yang tinggi di sini. Bukan otak kamu. Kalau otak kamu untuk apa saya jadi di sini? Bapak Gubernur jadi di sini. Kalau otak kamu, kamu yang jalani. Takut dengan mati lagi. Gubernur jalan semua takut. Saya tahu kamu akan takut. Sebentar lagi akan diganti. Ini dosa.
0: Ya, pendengar di mana pun berada, demikian tadi pernyataan langsung dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan Onis Pahabol saat memimpin apel, bahwa ia menegaskan pemerintahan ini adalah satu paket, yaitu yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Dan pendengar, selain itu, Wakil Gubernur juga sempat menyampaikan terkait dengan rencana pelantikan Sekda atau Sekretaris Daerah Definitif yang akan dilakukan pada hari ini, yang rencananya sesuai undangan akan dilakukan pada jam 14 ataupun jam 2 siang di kantor gubernur, sehingga ia meminta para pihak yang bertugas nantinya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam hal pelantikan yang akan dilakukan sebentar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan daripada kesempatan hari ini langsung dari kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kembali ke studio Pro 1 RRI Wamena.
2: Baik, rekan Roni, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, tadi laporan reporter Roni Hisage dari kantor Gubernur Papua Pegunungan. Dan pendengar, kami masih terus menghadirkan informasi-informasi terkini, dan Anda juga bisa langsung mengakses dari laman verifikasi kami rri.co.id. Dan kami juga akan temani perjalanan aktivitas Anda dengan musik pengantar aktivitas.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Banyak kan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Hai Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.